Amnya nak rahang rohei, bang sih tahu sih dah loh nali hale, ya, tempo loh nali, masih tempo tenen rah palo, non rai, kira ngasih.